0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Palonje onvera konse kumene mkutimva ma sana tsikularero yitu ndi Radio Moçambique imene tikulutsa kuchokeratu muno mu mzinda wa Tete uku ndikuyamba ndithu kulutsa ma programu athu mchinyanja masana a tsiku lalero.

sudah bantu berani kan zaman cepat kezi bampi bangkan zaman cepat kezi ni kan zaman cinya jangan bampi bangkan zaman cinya jadi berani mau tengok siapa siapa bampi Obama mau tengok bahafu pasti tu tu berani program ia tu kutu ini bahafu bahfi dok logo ni kiri zaman bagai pasi gawat sedih dan dini asal di bawah bahfi minit itu five film belum mau berani zangkan mau programu am cinya mo kani dini efrem te down diba mina kongolera kunchine ko tirindi virgilio jackson satsi ro kayari brigizani ulindo

0: kuna bali onsene na kuna kwenda aende manungo kuanga bwere manungo kuanga kweko tilimirireni tangu kuchipeko alikuendera ife bantu ife mbu tilimuno muze tingakhala kafunikambo tiapasi mphamvu tiziwe kuti ade anendawa siku akwenda akwendera bintu bya muzi mwao ngabe akwenda kwenda kalimirira zina ya provinsi yathu
1: muno zambeza bintu vikinji
2: tingakwanisa kuona provinsi ine zambezi ya makamaka pakati pa pile vinapewa muno ninjikuona kwano kuti vinapezera kuti provinsi iyende kuzuri
1: tikaonga vyakudya tina bintu vyakudya vijinji maningi nyama vya madzi vyakuntunda tinatu vijinji maningi kupita madzi kwanango kuntu
2: apo chinapasa kuti provinsi ikhatene pambikhwanda kuyenda kusogolo kazinji kwenu makamaka kuona kwano ninji
1: ndife naciro natonga dziko msero wathu acepa thamangira kudya ako atathamangira kudya thangwa ndilongesangani kabodzi iwona anapyanako khumi au atatu pa nyumba iwo sapata basa fika pa mwezi nkhabibulwa kabulu wa mwana nkhabibulwa kabulu nkazako nguwo akuwa apepa zemwambasa sasambu ninga zambezi wandu wamkulu maningi munapinthu na pinthu pita maprovinsi anango muno muna myala muno muna mataka muno pili jinji maningi nyama hubilongeka maji yakulu anatonga dzikwathu na zambezi yanu nkhabikupita na chitefe sota ife tifipia sotangana masa zambezi sakuendiratu vansi kakamwe tilongitani neye akakhala samundu ale tathamangisa kuti asatiseka pontho
2: iwo sapiziwa kuti provinsi yathu ino ina mfuma kakamwe tenepa ninga pinalongemo nakutonga
1: asaiziwa si mfuma ikulu maningi nepidapidi anthu kunja kwatayi mbabweramo uthamangira kuzazambedza muno kuti taone pinzambedza muno tiphati basa tiakwatire pang'ono vijinji tiasire machinkhabe imwe ndi mwakulumbu usadziwa kuti mataka kulemeani areya pezadu kobera isaenda kupi njiya mukang'ana mukapa ni khwadala palapa pathikani apa mutume kwenda ni khwadala mwene njira ninganenda murumbala pakati apa pananji dzikwanga indiwa ndini mwana murumbala bukapa pano pora kwenda murumbala musabuka 5 ora muthafika 14 ora ninji pepe nkhabe yatonga naona pepe muno nkhabe kudinya thangwi tisasekwa nada tisira thamangise fyasa tiseka pono taona akafiri tili nyatu mataka mbathu muno kwatipasira bijinji maningi muno musambiki mzembeza muno tonga musambikira mzembeza muno machingambi yomchitepe
2: imwe ninga nkhalwa muno Zambezi apondo ndimwe mthubu wa nyumba ya mwambo muno provinsi ya Zambezia kuona kwanu pinakufunika kuti pichitwe toera provinsi yacipitirize na utukuko pakati pa mfumu inagumanika ninji
1: inafunika naciro akulu anatonga agumanitse anthu akhale kuti tininji makamaka cinationesa nyatwe tikhonda kwenda ntsogolo ndumbiliri ine ndini pano iwe nkhabe akula akakhale mbagumana akuluakulu mbagumapangambo popo kuti ife imwe popo imwe anthu kulonga anthu popo ndi chidzungu anthu imwe musiona tani zambezi yathuno asaenda ntsogolo asabwera pansi nyumba zilimo mashada nkhabe akwawesonga zembeza kuenda ntsogolo ndife pano anachira napita basa yambe tikhazika kuti ya tione dzikwathu ninga tomaona ambwe mubhera na zembeza dokulambani chibhera akula zembeza ino bhera kuna bijinji kwa ninga muno muno muna pinthu bijinji asi pusu achiya sitonga kabesa diagwa msambikano si msiwatu nyamadzi kabi nzero kutunga madzi abomeka nkhabe oleka ni msiwatu
2: kuona kwanu nyaka kakamwe ilikuna nyakutonga pontho na mbumba ife ninga
1: mbumba ndi mwana ninga ukafuya mbudzi wokhonda kuikumbiza inakhapepo waimangira chamaibese tena akhapepo tera ukazuka ukaisudzira nena kwadya ako ife tife pobu tifipiyana tifuna tipangise njira podilonge pyako ndo sinsiye pyake unaona nyato alongeka anachitanji unachitanji so ndaona nyato basi kulonga khapicina china chitefe asonga tifungule njira mastrada mumazona mumastrada inafungwa ndikuti iye anaonga pano ndabuka pano ndienda te posti chiri mukafike mota imwe waenda posti chiri kuli kuna pinthu kwakuti kuti poto mango fabrika simenti pamurumbara pale ndibuka posti chiri kuli nkhabe kuenda pinda tekiratu wenda migaza nkhabilongeka wenda kwa sabi nkhabilongeka akorambo livu ndininji taimwe nkhabe matiratu kuita mbamba sasanya njira nga opangambo anthu kuti watipasini mukangachepe ndininji ndifana chiro anyakutonga kulwa kupasi ndiniki yopyakuno popo nalonganji mapirima anga asabuka kweko mbwetsa buka kweko ukaka sabuka kweko bagaza buka kweko analimale achimwana kulonga sitangana usagula ukaka awone mupiresi kupasa pang'ono awone mbenda kwakuisa apepa naona nyatwa mbani chamaibesa muna kulukalu metoto lokaka maya paso chikilu pang'ono ana masaka khumi ana paso dinyero pang'ono dinyero iye kaenda kuno ukakole utsenona dinyero mafuta yanakobide maningi pepa naona isa nyatwa mbani tene tipati basa akula ndipata basa sekudya dziku njatu nji kafi ndife pano adonga continenti africano ife anyakafiri tomanemba kafiri anza tumbo ana madziko anako
2: kupangisa kuti zikwati na Mosambiki makamaka.

0: ita kundi katika Pambula province na Zambezi ya pengizika kakamu itangu ya kwenda kutukuka kuna kwanza
1: sii kabi tukuka randishu anatana kama pando netu kuzatai
0: minafanika kuti mbumba kwa nise kupezera nyakutonga kutena mbwede sembo tambaruke penu tukuko kuli
1: mbumba mbuntu povu kina longe podi longe kina veka kishu podi longa kabi unaveka unaveka tani azunga desha farari unakalea kutu yacha kaji nijikamaja mangwana jifunikiti jao jiribindu muna manga nyumba kutu mangwa mungu wafuna mungu wa manga nyumba
0: Jadi aku panggil sangat.
1: Saya pinggir sangat kami nzer. Usaha ki mungkin jadi aku punya mata angkara. Ukuai zaman uzu aku, usaha ki miti aku, umang nyumba, muka kabum bayu manusia apa masa tu tap. Mupanya mbuli. Kira masa kabum bayu. Nah, kira masa. Ciu tempo yang aku. Sangat aku punya nak usaha aku mau.
0: Apa mungkin Jim? Kau nak kau no kucita mabasa anak zaman bapanggil so nauto ngingga kucemera antara masih kau ni kunja. Nenga Asia na mazikuwa na mba kwa nisa kusubenza nkati mwa mfuma za kusia na sena Singira kutia kuchemea utukuko taiko na kwa?
1: Kati utukuko na tukuka kundibozi Kaburu wako wapunduka uko mkwadidi uwewe ya tukuka Anashi nengu pata basa wapasa kubila una mwana chitamba kono Ukapasa tukuki wana chitamba ya didi bende Mumpasi uwani 20 dolari Iya anapata basa 20 dolari Anyo pata basa mbwa Tingu busambu chuma kutia pati basa ya didi Uluna pasa mbongono njia zatu zati ya Tambe ufa mnurongi sabila kwenda urongesa.
0: Njia za talu mbejimu.
1: Nao. Tika angani sefi wana ifa na famba. Tisa tafamanyazo. Popo katibuza chuma utawira kwachi. Tila taviranchi. Ati mukari mutipangi sigwe. Tina pangi sanji. Tika longa pinolonga. Tia alonge mbeseni. Alekebe alonge anabasa nginchi. Kuja mkwanyato. Anali mbeseni nifivano. Zari kana pinyato wabotu kuna kukuja waji. Tepo. Ziku njato lukonda la. Tatamangi za zungu, api watu kufitanya kami nyoshamboku, majimba makamu wa shaya, baka paswa baka yao, bazo wa zungu makasa sanyi. Kutuwa kata zutamufu, agora tanga sisi nyoro, tatawira, agora chitani ndi ninji la jitefu. Kuna bia natu ndashukura nkabi zua bintu, jesu masiguna kumpanga dita kuna bijiwa, kumpanga zida saka na ziwa. Pursuwa kafika siyama libu kwa, kwa telefoni alo alo, alo alo, agora mwana funza nji bebo.
0: Apa nyato liku nani?
1: Nyato inaifi bano na bia natu, akenda shikitua kabi zua gule mba. Mapuso ya bozibuza akenda shikola privada ali. Anafunzisa mwana mbazu wa primera sato walemba mbazuwa mseni. Pedro shikola shtatu na ane benka biziwa bebi ni ninji.
0: Profesora ne wandi anatu wando mizi.
1: Babu uze bozia. Ifi wando wanya kutonga. Njia kuti mwana kumpuso ya kakua kutu watina wangpera anjo kutu. Ampangu iwe jiteji. Kadifi tika ngana demokrasia jingonu. Adame nya demokrasia salira. Udi dusite patai. Demokrasia wando wapi mundu. Dua gue mula bila apa yang ada dua fundi menjadi kakak canggung di parti raduan untuk demokrasi. Demokrasi udi dua didi ikali mua didi tiverani jika dawikan berarti tunggal tonsen. Tapi kalau nombor di rawu undang kundang kan undang kundang Francisco undang kundang Joao now usah bikin ibu zin.
0: Magani zona ini mukti nyata dengan zin zina ungemu sepani sekumala ni lagi pun apa.
1: Nanti orang di pulau pun kau bisa.
0: Ibu di magonera nyumba ya mampu.
1: Waktu kau nera nyumba mampu jika bilang bila petang pira. Tinolonganya.
0: Ni mwen kame vero.
1: Na vero nani? Vikalembo wa mwenye kwa mkabeta.
0: Apo, mwalonga kuti Zambezi sagumanika na mfuma ya zakuno za onini. Kulikira pia ulimi, mfuma ya pansi, misitu, na pina ngupizichi. Pina fundesho kutitidikire pa kati pa kupangisa sazo manwe wa fasi kumaputu kuti kwa nisembo kukopa antu ntima amazi kwa gunja bwede munu provinsa Zambezi kwa nise kukezera utukuko penu utambaru kininchi. Pina funika kutipikitu ya mbuye jiru.
1: Kuhuli kwe uvinongandu fasi ya maputu wa kuda utungu waka kunakwe asa kuba. Tangwe fiba anubono. Bilabu na uwe sabiziwa.
0: Kupangisa kutiyo kana mwela kuna kutiza kwa nisa kupezera.
1: Kwa hodi mwela kupezera kwa hiyo ni imu mfuniti mfumanga munu tabe. Imu piti munu hindi pagali munu kuna pagali anapona anukomero. Imu zina mfuma. Mundi piti zine munu kafuni piti mfumanu. Agwa mpagali hindi imu hindi wase pagali munu akomero wadi. Tangwe anji. Itebo. Mwela kulonga pa pata basago. Pagali guvernu. Upati basago nika muna zureo. Iya na pata nika muna zureo. Agwa kwa tangabi undi wanganemu hata apo. Amigo pa, chega aqui em casa, tô agora muito bagunça, um desvendo, empresa não anda, dona nenhuma hora funde nevando, só pagar o licença, eu quando pagar licença, se eu tiver que pagar licença, por isso, if it, o cumbiu, que te disse, te fungo de mancha,
0: bandeira,
1: que te anjo abriu a hora cabeça, mas quando o angani lá está, só te dá angani a partir base, a te passar em bu, a te passar em chumba, se te chumba já te ganha nevando, sim é mora,
0: Ifana kufuna kuona utukuko.
1: Ah, tunaona utukuko. Haona kapata unja mtadi au seni ufuna unchi malipo. Utukuko unaoneka mniko eh pali kwa mchi Msambiki pazi mu empresa. Kadje pada malangono chini ya doji mi ya ban da madejiano. Ma fabrika muno ma kwenda kuti. Muna fabrika muno Zambia jamu fabrika lipo. Basa na uga kuti. Tofinga ka fabrika. Muno muna lugar mani kwa fabrika. Ma fabrika una kama ngoma putu. Gunu kabiano pata basa. Ndava zana kuti kuti ya tangu safunika nyakufunza aende kukabudiligado bali kabudiligado kukanyakufunza ngapita kuzwa bebe ya petroli vile kwe ngapianto kufunza mbadwa mbi finaki kutwa finaki petroli sitotia bangadi abuki maputu dokonda sidakonda sidakonda tamaputu kundi yatai tigawani awapatije wapatie jibozi zikwatu kaibozeni polisi ji tizaka mkanzo mkanzo libo maningi
0: ugawana kuna longemo kupangi satani tosiandi pia na ziko Msambiki Msambiki na ma provincia kwenye la 10 na ibozi kupangi satani
1: kuona wana kikali bobozi bele tinafunza maputu kuna mbutifunzembo. Tinafunza kabudile gadu kuna mbutifunzembo. Tonse ni kagumani nga ngori na chara jina kaipadili. Angangabi, manjinyero bukuku, matekini kwa bukuku, awa kene majidanti. Kwa mkabila atifunza matatese masiguna makambu kule mbabu ita na itambu kutu njinyeri angani. Kwa mbisoro ngani. Tina gawazi kutasukuti ife anu kutana gawaziku. Munungu atipasa utumu pezani. Angangabi pezani.
0: Fumanja munungu.
1: Fumanja munungu. Mata kai mungu atipasa Msambiki munu zembeza, nunga Msambiki zembeza unu. Pitua sikute ndia kwenduwa kabuligadu, gunu munu Msambiki munu zembeza munu limu petroli munu. Ru zembeza limu petroli. Angreza munu babuka munu. Abusa munu. Kutifu sabifunga. Tini, njife nzeru zatu antu. Mtongi naputu kana bivu, mtongi ufungu nintima uo kaninga munu, ukabiyaku ninga zemwa. Patani, sosa kwa jitukuko, jaziku. Chetiku ujaziku nkufurika mbuona chinaungani mulika munsoro. Kuti haa umari 2026, 2027, 2028. Pronto japra 2028, 2029 jani jitibasa jani. Majiombo basambu nafuno marambu jita kwa unu anu mbujitambujita vyosele mbujibasa yanchi nafuno jita. Sangura sita sangura. Utuwa midia na sangura wenu mangwana majubitikio. Utuwa mchita. Chibozi papiaka bishano wa kwanisa minangu. Japoti kabondo mutumukwa wano unasokoro. Angole finkarde. Strade bukabano kwenda maputu. Ukabukabano. Ate riusave. Ukabuka nyami. Ukafika. Shashai. Wadaguli jani si Msambiki virai. Wadwara. Ukafika nyambani. Wadaguli jani wadwara. Kunu matakuta kwa nkabu. Senda biwa kuno. Aenda maza. Laza uwe ujitu manu. Temangana bukabano para kaya
0: kankole
1: kadimu apa kabudu apanduka uke kabu chapa apa kabu panduka kwenda kumbutsiratu chapa onsene muka kabudu mungu ya mwana kabudu anopo ninichi rakatrao uke kapa mangwana apa nabamuka apa pokonda konda kungunduri rae muka mukwata mnangu mbika kungunduri mukwata siangira mukwata mbu ninichi miara nja munu sitana buka wafrika disulta miara njatu munu tangu ya njikondo uchefi ya ife makamaka kuna kamo nanze kutere mungu ninichi. Asyik, pasalnya apa? Buka bano. Katakannya bateba nama ni kuadara nama kura.
0: Dia nak kalau masuk nengi.
1: Awen koi efam kuda funza mungkin awen hutan. Awen tabaran apa dia tafunza? Afunza banjirezera bapensan bila yati. Jadi dia bina kembali dongga bina cikak. Bina cikak. Aku dah fingkat. Mangwana tsalia tokeni nonge fiba tata mara anatwa ana kamba ubuda ana tangu ngabije kuti tafabilika nkabi kikiru twashina sa byose bya teknolojia kwata mwana kwata makina simenti na kwata makina fika agora ngabije vegetando vegetando bya mabibe so guru ngabije vegetando ma teknolojia agora za teknolojia za jazo burutu anafunza mandi maburutu. Kiona biana bina telefoni mpango ulemba konta na manje nharibiziwa ande wapidi Afrika America bampasa mu telefoni bebo ale banchi ukenda gabineti muluka pango fazi statistika unaenda kupidi nzako ngo teknolojia ingeni mapulsora na funza au anafunza mstadu akena mprivada sasa kufundisa mwana wa primera sekunda mazua kule mbati anangu kiingereza mazua anga maji ndogo mstadu anafika decimal sekunda ni kiingereza kanajizwa mpazo expressa numerica donga zungu anajizwa ninji atakufunza expressa numerica ni ninji agua kupado bandi ni governo ni professori ni bandi tika ngani sabeba adada wabeba bandi ya pusa afuna dinyo kitambira beji ni wendo na base kuti demokrasia yatu tidampatsa njira yanyi kuti demokrasia yakhale teyapa tatse tisata kumvungapo peyapa pa demokrasia apa ndaphe munthu kuti demokrasia ndena kwaba kuti demokrasia kama kuda tomato makusambike muno atoma kuda zako
0: malonga ninga nkulu mbuya jimu kuti safanika pa kumanike luso kakamwe tilonga province zambeze kumanike pakati pa utukuko kakamwe
1: mamuna kujeja mebesi lima ukaka asa kusa 60 kilo agwao nakenda wakuna huku nenda kusa 60 kilo
0: atimizira
1: tangu yanji atimizira tangu yanji anji
0: akwata kuna mpaka makutu
1: akwata kuna tema makutu adali mandie tasoti nginete atiko kuna limeza nyakuli mali tina nyaka katume kwa limeza mba nyakuli tamo kuna imu jimu wangu mbwakuru musafika marao tamo kuna imu zikuwa marao nyungunu kono basi tangu yanji sakambu jindi mbajiguli sambu tijiji nikakuraba nenda kukutisa ambu hapa nini nchi tamaronga na povu na antu ambaronga muna funao pika njivu nga ati tepa tatisa ni tepa abali anga kenda kwe kuti akere mjumkitu sasenta sasenta kili jama jibesi na una mtana unsano etave nikakata masakanga mashano ati ya nikupasa 20 mili ndoko vya akua ni 20 mili
0: tangu ya njiwa satawira
1: kanabizu alikuwa kwa tisa na kupa ahiya ni ya makaka uka kamalima uvundi
0: kami kwa tata
1: Utse kwa batata. Ama guma ikansaka. Tinka kulise.
0: Pina kufunika kwa ife tonsene. Utongi mbomba nyakufunza na anangwa zinji kutitikwanisi kumana nzeru za kumalisa nyato nenga penu za kuweza nyato nenga zenezi kutiprovinciati ino igumani kipakati pa utukuku. Saona kuti matando tenu sazo manoe wa fasi. Usaza mbukitu wa piaka tonsene. Pina kufunika makama kanisha.
1: Pina kufunika ni verani. Anana longa fasini jitunga anda bitukutukutuku vya abe kuguli sali. Abila nemba nyaguli imali. Guvera anu. Boma gumanike mbo nanu utapele mwini. Kati presu presu anu mbo mtira. Atomi kwa toka talonga. Imu munafuna ntengu wanji. Ntengu wanu mutipange. Awe nalongi. Kupika kuzo. Wate baba langa temu. Sila ni mbote. No awe nalongi da mwagu ntengu wangu kutitai. Wa. Unitongene ni bandu posu kaya yanga. Nyato katona nini bandu. No. Abila nina wabu nze. Musafuna ntengu wanji. Mabiri mangaoni ndi ukaka ndi mbweti ndita nitengwaje au ndonga nitengwa kute kuti wamba latu tikirama kitani tepa jawabirana au asaza kuna barasa di barasa ndia kutende kuti nitengwa ndio kuti wako uno ndio
0: kisa kuti alimi abonere na kucherenga
1: ani nyato anjatu bali pendi kuzivanga masakanga mako mashano puno ndio kepotanga vinyo banga nikuti mawiri panoni munyu kabito uchita
0: Kuchita kwa mitengo kuchitisa pondo ninga fukwile kasaka na mabasa ulimi watonje ninga kumurumbala ifikire kufunga misu.
1: Wa, hii ndiwa ni nyata. Ndilime mapirimanga. Ndilime itonje. Aguwa kutonje kundipasi vangono. Vali pende ni mapirimanga nkini. Kusi tonje hafa msambiki. Tangu ya atifiwa. Hini napia kama kumatanda. Mabitanda.
0: Pangisa kote mwaona lusu zizi.
1: Ndaona bigi njima ningi. Vangono kaitanda mwona kwa Tonji wakanda hape watu kali matonji hame watu kali matuanga ta ambuya watu kali matonji Hakona nyata maji tonji aji mbaonera mbongono Kusambu kula jibulengeti aji Nguwe nkazaji nguwa kwa mwona aji Na nyata mbakana
0: Nyata waki sasa nenga inakitika nzuzunu na sukuli mapeno ya pumbuka
1: mama Tika bironge sapaya ya imu wakuru wa nyumba mpebo tangwi Nyata hii Nyata hii Nyata
0: Kalau nganjap, siapa yang akan sanji?
1: Kabut. Posu kare angga, kuli magu kare wangga. Ani tuangkiri posu angga, biar bini nanti. Tuangga sih kita dokon itu. Aronge na gumani kina antu kuti. Ife mbumba tabeli fatu kupi mbani. Muti pangi sembu. Kadi saka hafi nanga usaku sata. Saku sata funa konta kuti. Aiyo aku ramu nanga apa ramu? Ya tekeera. Kuka nyaka rumba kuata. Nafuna mbupas mbani gasolina. Nyaka rakuata. Nafuna diesel. Aku naten. Ana verana. Aku ngkabi.
2: Mwachenepa, trikwenda kumapeto kwa mabasatu aleru kumbukalo kuti talonga lero tangwi ya makonzekero anazapachitwa munu provincia tuwela Zambezia ikali pa sazoma wa fasin kumaputu pa kufuna kupangisa mabasa mazinch maso so tuwela kuonesa utukuko wa inu provincia bulukila pa mfuma ya pans ulimi poso na pinango pia kusiyo na siena mbati konda kuduwala mapikiru anazapachitwa na ana munu provincia. Tenepa, alikupangana Salimu Tepa na Jaime Alferish, alasubenza kubichini. Salani, mpaka nsiku zinamazina ntongaika angapifuna. Taenda.
3: Radio Msambika, Zambezi.
2: Ekani kusukwala mafumu mwe ndi maganizo anakumanika na mbuye Gildo Tangata pamodzi na Antonio Agostinho Chimo ana muno provinsa Zambezi makwanisa kupangisa pinafunika kuti zikwa chino makamaka provinsa ya Zambezi ikwanise kugalamuka kukwanise kugangala pakati pa ucherengu na kumanikeo makamaka pakufuna chitakundi ya sazoma ya fasin sisi ndi 10 bosi wa kumanga na waya tirikulonga 23 horas kubikira nkati mwa radio Musamiki muno nzinda wa Kilimani ino provinsia ya Zambezi.